0: sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

Moderata FM dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, musim hujan belakangan mulai melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan beberapa disertai dengan angin kencang hingga menimbulkan banjir. Cara menjaga kesehatan selama musim hujan sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Hal terpenting adalah memastikan untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan menghindari faktor-faktor yang bisa mendatangkan penyakit. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips agar tetap sehat selama musim hujan yang bisa Anda lakukan. Hindari jajanan pinggir jalan. Saat musim hujan, sebaiknya menghindari membeli makanan atau minuman yang dijajakan di kaki lima. Pasalnya, jajanan tersebut rentan terpapar virus dan bakteri yang berkembang biak dengan lebih cepat saat musim hujan.

0: 모두 락.
1: 스토리 티사비아니 waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, Surya nunggu lama.
1: Hai Tisa, nggak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
1: Tis, Tisa.
2: I call you later. Bye.
3: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
1: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
1: Sama-sama.
2: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
3: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya?

0: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Power Gang Push!
2: Jo, ayo dong, ya! Wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
6: my mood booster.
4: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Tidak berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsfield.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: sederhana dalam nikmat. Seseorang yang diberikan harta atau ketampanan, juga pakaian dan ilmu, kemudian dia tidak tawaduk atau sederhana atau rendah hati, maka nikmat-nikmat tersebut akan berubah menjadi malapetaka baginya pada hari kiamat. Khotadoh rahimahullah At-Tawadu wal Khumul 119.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AquaViva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AquaViva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AquaViva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AquaViva sebanyak-banyaknya ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi

0: mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Amen wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah grup, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah seperti agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus saya memahami juga, karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang semak kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar luaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan, karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi, sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Moderator.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh Tijus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Moderat FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, musim hujan belakangan mulai melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan beberapa disertai dengan angin kencang hingga menimbulkan banjir. Cara menjaga kesehatan selama musim hujan sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Hal terpenting adalah memastikan untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan menghindari faktor-faktor yang bisa mendatangkan penyakit. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips agar tetap sehat selama musim hujan yang bisa Anda lakukan. Hindari jajanan pinggir jalan. Saat musim hujan, sebaiknya menghindari membeli makanan atau minuman yang dijajakan di kaki lima. Pasalnya, jajanan tersebut rentan terpapar virus dan bakteri yang berkembang biak dengan lebih cepat saat musim hujan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar? Senang sekali seperti biasa di dua pekan sekali, harinya selalu Selasa ya, di jam-jam seperti ini sampai satu jam ke depan saya ditemani, dan ini memang porsi full acaranya Pak Arif ya. Gimana Pak Arif, sehat ya?
1: Sehat Kak Ayon, alhamdulillah.
0: Luar baik. Biasa. Saya walaupun baru kenal beberapa pertemuan, auranya Pak Arif itu luar biasa. Orangnya juga disiplin. Kali ini saya agak, sebenarnya belum terlambat, yeah. Belum terlambat. Cuman segala sesuatu kalau dipersiapkan itu kan hasilnya jauh lebih bagus kan Pak.
1: Iya.
0: Yeah, karena yang kadang-kadang kita persiapkan saja masih di luar ekspektasi kan.
1: Siap.
0: Nah itu seperti ketika orang sudah, ini kayaknya perlu deh saya nonton film ini, pasti bagus gitu ya. Tapi nggak taunya setelah ditonton, biasa aja. Ada kan gitu. Tapi ini ada yang lagi happening Pak, yang lagi banyak.
1: Gitu ya.
0: Nggak apa-apa ya ngomong sedikit aja.
1: Tuh silakan.
0: Ya karena gara-gara film ini membuat masyarakat terbuka bahwa anak Down syndrome itu ternyata ketika dia di tangan seseorang yang memang jago, dia bisa menjadi menjadi kayak mahma gitu ya, menjadi lebih dari sekedar berlian lah. Artinya anak Down syndrome pun kalau di asah dengan kemampuan sesuai kapasitasnya, sesuai bidangnya masing-masing, dia akan menjadi sesuatu yang membanggakan. Intinya anak Down syndrome bisa berprestasi yang melebihi anak-anak normal. Nah, yang lagi happening ini kan si Alim, penderita Down syndrome, yang dipercaya Baim sebagai sutradara menjadi tokoh sentral, tokoh utamanya, dan dia bisa beracting dengan baik. Nah, menurut Pak Arif,
1: ya,
0: apa memang iya setiap anak DS itu ternyata punya talenta, punya bakat yang terpendam, atau itu hanya kasus tertentu atau hanya beberapa orang aja gitu? Gimana Pak?
1: Baik, terima kasih Kak Ayon. Jadi memang kalau kita sinergikan antara kondisi yang saat ini atau film yang sedang berlangsung saat ini dengan tema kita kali ini sangat relevan. Karena tadi Kak Ayon sempat menyampaikan adalah seorang individu kalau diasah itu bisa menjadi suatu yang mempunyai potensi yang tinggi. Nah, tema kita kali ini mirip Pak, pengaruh pola asuh. Kalau dulu mungkin Kak Ayon pernah dengar
0: asah. Kayak emang feeling so good.
1: Oh iya.
0: Kita klik ya.
1: Iya. Karena asah, asuh. Iya.
0: Asuh.
1: Iya. Jadi Kak Ayon menyampaikan terminologi asah. Saya menyampaikan asuh.
0: Kemudian
1: karena kasihnya ini. Ya. Kasih itu kasih. Sayang.
0: Ya. Kasih sayang.
1: Iya. Nah, kasih sayang ini muncul dalam seperti yang Kak Ayon sampaikan tadi. Karena tanpa adanya rasa asih, rasa kasih sayang, tentunya jangan anak yang berkebutuhan khusus ya, anak yang tipikal yang normal pun kalau kita tidak memberikan asih tentunya juga tidak baik gitu loh. Tapi juga bukan berarti terus dimanjakan ya Kak Ayon ya, tetap harus ada asah. Berarti kan dia apa, digesek kan, perlu ada semacam rasa tidak nyaman kan. Betul. Diasah gitu kan, kemudian diasuh itu diajari. Setelah diasah, diajari, kemudian dikasih sayang. Jadi balance.
0: Jadi ketiga ini harus bersinergi ya.
1: Iya.
0: Satu dua nggak bakalan jadi.
1: Iya. Ataupun kita terlalu keras, disiplin, terlalu diasah, nggak efektif juga. Terlalu dikasih apa yang dia mau, dia anak jadi tidak mandiri. Apalagi mereka yang mengalami suatu neurodevelopmental divergen, salah satunya adalah kondisi Down syndrome.
0: Nah, kalau boleh tahu Pak, sebelum kita bahas lebih jauh, kenapa? Apakah penderita Down syndrome ini faktor utamanya genetik, atau mungkin juga kelainan di kehamilan atau apalah?
1: Ya, terima kasih Kak Ayon. Jadi memang kalau khusus Down syndrome itu jelas sepakat semua adalah faktor kromosom. Itu genetik berarti ya. Iya, kromosom itu yang terkena adalah yang nomor 21.
0: Oh, jadi
1: Ada nomornya.
0: Jadi ada kemungkinan yang nomor yang 21 itu baru yang kena ya.
1: Iya.
0: Sebelumnya di atasnya ada.
1: Mungkin dulu. Ada, tapi mungkin tidak mengarah ke Down syndrome. Oleh karena itu disebut dengan trisomi 21. Mengapa? Yang faktornya kromosom mengakibatkan semua anak Down syndrome di Indonesia, di Amerika, di Europe, di Afrika mukanya mirip.
0: Betul.
1: Nah, betul kayaknya ya. Nah, jadi karena kromosom
0: kelahiran dari orang negro pun
1: sama,

0: gitu loh. Jadi nggak boleh, nggak boleh.
1: Itu bisa diplesetin loh. Hmm. Orang yang nggak paham kalau dulu namanya itu anak Mongol gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Itu karena Mongol, Mongol.
0: Kecuali kalau Mongol. Saya komedi itu, stand up kan ada Mongol itu. Gak apa-apa itu untuk lucu-lucuan itu. Jadi memang dulu Mongolit karena sifatnya mungkin gak rasis, jadi kembali Gunung Sindrom. Oleh karena itu, jadi pertanyaan ke Ayon, faktor genetik, yes. Bahkan, sejak usia kandungan, dalam kandungan sudah bisa dideteksi ke Ayon, ini nanti akan mengakibatkan anak ini Down Syndrome. Dari apa? Dari fisiologis wajah. Mereka gak punya tulang hidung kebanyakan. Kemudian ada bagian lain yang sudah nampak sejak kandungan melalui USG.
1: Oh, jadi sudah dari USG?
0: Oh, sudah.
1: Kelihatan ya? Dan sudah. Itu misalnya di USG sudah ketahuan ya. Terus apakah paling tidak di apa ya, di biar nanti setelah lahir itu enggak terlalu
0: kaget.
1: Itu, kaget
0: itu. Ya, karena begini, kalau untuk menurut ajaran agama Islam ya, itu kan 4 bulan sudah ditiupkan nyawa kepada janin di situ. Berarti kalau memang ada kondisi Down Syndrome, orang tua harus sudah siap sejak awal. Tapi memang ada beberapa kasus, tapi sangat jarang ya Kak Ayon ya. Sudah diindikasikan Down Syndrome, dilihat dari USG, ternyata lahir tidak seperti itu. Tapi sebagian besar tepat prediksinya seperti itu. Tetap kan ada suatu anomali, tetap ada ya anomali itu ya.
1: Nah, mungkin kasus tertentu.
0: Kasus tertentu.
1: Kasus tertentu artinya gini, mereka yang dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan sehingga kan enggak sempat USG.
0: Yeah. Ya.
1: Nah, itu yang nantinya kan setelah lahir baru tahu.
0: Baru ya, nampak. Iya. Nah, oleh karena itu kita juga tidak mengesampingkan tingkat orang tua yang mungkin ya ibu yang mengandung itu, tapi memang kalau kondisi Down itu sifatnya adalah seumur hidup pervasif. Karena itu jelas dari genetik. Ini berarti dari orang tua dong. Apakah orang tuanya Down Syndrome? Belum tentu juga.
1: Tapi dengan artinya sangat mungkin seumur hidup akan menderita seperti
0: ya,
1: itu.
0: Iya, terus Pak.
1: Tapi
0: Ryan,
1: bukan
0: ya,
1: berarti tidak bisa
0: berpengaruh. Iya.
1: Kan gitu ya, kan. Bukan berarti menjadi beban anggota keluarga, betul, lainnya.
0: Betul.
1: Yang selama ini kan kadang-kadang kekhawatiran orang awam itu akan jadi beban.
0: Iya.
1: Bahkan sedikit saja ada salah satu karena kakaknya itu luar biasa ya perhatian sama adik raginya yang Down Syndrome. Sampai ketiga adik-adiknya yang normal itu dipersilakan menikah duluan.
0: Oh iya.
1: Yeah. Yang barep itu berkorban sampai enggak menikah.
0: Yeah.
1: Karena kalau orang tua sudah meninggal, siapa yang ngurusi adik ragin
0: saya? Yeah.
1: Itu sampai kayak gitu kan.
0: Betul, betul. Jadi memang kondisi tadi pola asuh yang kita sampaikan tema kali ini, jadi memang pola asuh itu kan tidak hanya dari orang tua ya, dari nenek, dari om, tante atau extended family yang lain. Kan nggak selamanya orang tua itu juga bisa hidup mendampingi terus. Siapa tahu namanya umur ya, orang tuanya mungkin meninggal terlebih dahulu, harus ada yang take over, harus yang mengambil alih. Karena kalau dibiarkan ya kasihan dong, itu kan makhluk Tuhan juga.
1: Betul.
0: Jadi kalau sampai ada kecenderungan dari pihak keluarga yang mengabaikan atau mengacuhkan, kasihan. Harus ada yang bisa mengambil alih pola asah, asih dan asuhnya tadi. Iya.
1: Padahal misalnya ya, ketika hanya sekedar sebatas ya, itu konsep tiga itu,
0: iya,
1: tanpa pernah punya ekspektasi bahwa anak saya yang
0: iya,
1: Down Syndrome atau keponakan iya, saya ini benar-benar akan saya cari sebenarnya talenta bakatnya itu di mana gitu.
0: Yeah.
1: Nggak sampai segitu aja udah bagus ya.
0: Bagus.
1: Asal memberikan kasih sayang, pendidikan yeah, yang sesuai itu kan udah bagus yeah, ya. Nah, tapi kasusnya si Alim yang lagi terkenal ini, kalau menurut saya ya, pengamatan saya, karena dia kan sejak sebelum ditemukan sutradara, dia sudah bekerja di kafe.
0: Oh gitu.
1: Ya, kafe di Jakarta yang memang semua karyawannya, pramusajinya
0: Down Syndrome.
1: Iya. Nah, mungkin berarti karena dia kemandiriannya sudah yeah, dilatih waktu bekerja. Yeah.
0: Jadi betul. Jadi memang inilah fungsinya kalau Down Syndrome sudah diketahui sejak dini ya. Jadi mungkin pemeran film tadi itu pada kehidupan yang nyata sejak awal sudah diajari suatu kemandirian. Suatu sifat atau perilaku yang tidak selalu tergantung dengan orang lain, yang bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Karena menurut pengalaman kami, Kak Ayon, menghadapi anak dengan kondisi Down Syndrome pada tahap awal atau tahap mereka masih kecil ya, mungkin di bawah 3-4 tahun, itu

0: perlu approach pendekatan yang luar biasa. Karena mereka sangat-sangat tertutup
1: minder, ya.
0: Awalnya ya, kemudian sangat kaku permainannya juga. Makanya pendekatannya perlu pendekatan secara humanis lebih dahulu. Humanis, jadi betul, kita ketahui apa sih yang menjadi keinginannya. Awalnya ya Kak Ayon ya. Meskipun nanti kalau kita sudah tahu keinginannya, kita bisa masuk ke dalam apa yang mereka suka. Kan berarti ada yang disebut dengan joint attention. Jadi rasa tertarik ada di dia. Kalau joint attentionnya belum muncul, gimana kita bisa menjalin hubungan? Sama seperti kita menjalin hubungan dengan lawan jenis. Kalau kita nggak tahu apa keinginan dia, dia senangannya sate, kita belikan soto, ya nggak nyambung.
1: Ya nggak nyambung.
0: Tapi kalau kita belikan sate, nyambung. Oh, sate ini enak ya. Oh, empuk, bumbunya pedes, dan sebagainya. Tapi itulah. Jadi perlu adanya suatu approach pendekatan yang mungkin yang beragam. Tiap anak berbeda. Ada anak Down syndrome yang suka main bola, kita main bola. Awalnya nih ya, ada yang senang gambar, kita gambar. Setelah terjalin suatu joint attention, baru kita masuk pelan-pelan. Ayo sekarang, habis main, dirapikan yuk mainannya. Kan dia pada dasarnya ngerti perintah, berbeda dengan autisme ya. Kemudian bisa mengerti perintah, bisa mungkin bisa berkomunikasi dengan bagus, bisa mungkin ada semacam minat dan bakat tertentu. Tapi memang Kak Ayon, untuk bidang yang lain mungkin masih bisa, tapi untuk yang bersifat kemampuan kognitif seperti
1: contohnya kemampuan kognitif menyanyi,
0: mengikuti sekolah pembelajaran secara formal.
1: Secara formal, oh iya.
0: Mereka sampai pada jenjang tingkatan tertentu. Tapi kalau yang lainnya seperti nyanyi kan lebih bersifat ke seni ya, seni bisa berlanjut tanpa batas. Kemudian bisa mungkin sesuatu yang bisa dia banggakan, apakah biasanya sih seni olahraga, kemudian
1: olahraga kan memang sudah ada
0: ya wadahnya, betul
1: sendiri,
0: betul tahun, ada olimpiade spesial gitu kan, sampai tingkat dunia juga kan.
1: Ini khusus untuk yang anak DS ini ya. Apa memang ketika sudah mulai yang pada umumnya umur 3-4 tahun sudah bisa berkomunikasi secara verbal, artinya ngomong gitu ya,
0: ada
1: kalau
0: ada.
1: Anak DS itu tetap kemampuan ngomongnya ada,
0: terbatas
1: kan? Ya cuma terbatas,
0: terbatas ya? Tergantung dari kadarnya juga, sama seperti kita juga, mereka berupa spektrum. Jadi ada kondisi Down syndrome yang makanya saya katakan ada yang mampu didik, jadi bisa sekolah sampai tingkatan tertentu, jadi baca tulis berhitung oke. Kemudian mampu latih. Nah, mampu latih ini berarti untuk kognitif dia agak kurang, jadi tapi bisa dilatih seperti misalkan jadi pramusaji, jadi housekeeping, bergerak di bidang hospitality, pelayanan kepada publik. Selamat pagi Ibu, buka pintu. Silakan Ibu. Itu kan semacam hospitality juga. Bahkan sekarang di beberapa kafe seperti yang saya sampaikan, di Surabaya sudah ada kayaknya.
1: Oh, sudah ada. Nah,
0: sudah ada. Bahkan
1: hari perlu nyoba loh itu.
0: Ya artinya mereka juga bisa menyampaikan bill kepada customer. Kan tidak mereka harus menginput data kan, mereka menyampaikan. Ya. Jadi ada semacam.
1: Tapi kalau di Jakarta itu semua dari mereka loh.
0: Iya,
1: saya tahu. Termasuk yang dikasih semua dia.
0: Iya, jadi memang itu yang bisa, yang dimampu latih. Mampu latih, jadi dilatih. Bahkan kalau di beberapa hotel mungkin bisa diberdayakan ya Kak Ayan, untuk housekeeping dan sebagainya. Itu kan bisa membuka mereka menjadi lebih pride, lebih ada kebanggaan, percaya diri, yang mengakibatkan bisa kita tingkatkan nih. Jadi misalkan koordinator housekeeping, bahkan mereka kadang lebih apa ya Kak Ayan, lebih rapi, lebih perfect, lebih teratur.
1: Dan yang jelas loyalitasnya.
0: Ya, nah loyalitas, kalau dia sudah merasa cocok dengan satu orang misalkan, mungkin terapisnya ya, sudah, ganti orang lain belum tentu nyaman. Nah, ataupun ada orang lain yang menurut dia itu, menurut dia nih kok agak-agak ngomongnya agak keras ya, agak galak gitu, langsung reject, langsung menarik diri. Padahal ya mungkin nggak bermaksudnya gitu, mungkin memang kayak gitu karakternya kali ya. Ya, ya. Nah jadi memang seperti itu. Jadi memang mereka pendekatan awalnya ini sulit ya.
1: Harus luar biasa memang butuh butuh pengorbanan, butuh kerja
0: keras. Orang lain itu terapis kan ada beberapa kasus seperti itu. Tapi kalau sudah akrab, mereka bisa humble banget,
1: ya,
0: bisa menyapa
1: anak-anak normal ya.
0: Iya, tapi mereka kalau sudah akrab ya sudah bisa mandiri, terus kemudian bisa menyapa, bisa ngajak main. bahkan kurang nyanyi juga bisa nyanyi. Beberapa kasus seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk tingkatan yang sifatnya kognitif ya agak sulit. Dan ini tidak bisa untuk metode pembelajaran terapinya yang seperti autis itu tidak sama. Jadi mereka itu tidak boleh terlalu keras, tegas, juga tidak boleh semuanya sendiri. Susah kan aja nih. Jadi nggak boleh semuanya sendiri. Ya, kita baru kita memberikan semacam batasan, aturan-aturan. Kalau di kelas ya nggak boleh main bola dong, harus duduk. Kalau misalkan sudah selesai main ya dirapiin dong, jangan dibiarin aja kayak gitu. Kamu harus bisa nyuci piring sendiri dong, kan sudah besar, piringmu aja yang mencuci, nggak bersih nggak apa-apa. Yang penting sudah ada upaya, sudah ada effort. Jadi memang itu yang penting dilakukan pada anak-anak yang memiliki Down syndrome. Jadi pola asuhnya dulu, asuh, kemudian diasah terus menerus, ditingkatkan kemampuannya. Setelah itu kita berikan reward. Kamu senangnya apa? Kamu senangnya dia makan es krim ya, kita aja kita beri es krim. Itu perlu karena sampai kapanpun yang namanya reward itu akan dibutuhkan. Iya, dibutuhkan oleh anak, oleh individu kayak gitu. Demikian kayaknya.
1: Ya. Ya, mudah-mudahan kalau mungkin ada kerabat moderator yang barangkali memiliki putra-putri yang punya kebutuhan khusus, nggak usah pesimis. Karena memang ya kalau kita lebih ke spiritual, memang mungkin Tuhan akan memberikan sesuatu yang nanti pada akhirnya ya, bahkan bisa jadi lebih baik ketimbang anak normal.
0: Ya, ya. Betul.
1: Itu yang harus menjadi,
0: harus diterima dulu. Iya, karena memang kebanyakan itu fase orang tua itu ada fase denial, fase penolakan ke ayah. Jadi mereka cenderung untuk menolak, terus saling menyalahkan. Tapi memang padahal kan jelas kalau Down syndrome pasti dari salah satu orang tua. Dari orang tuanya mungkin tidak Down syndrome. Bahkan mungkin orang tuanya well educated ya. Bahkan salah seorang mantan rektor perguruan tinggi ternama di Indonesia juga anaknya Down syndrome. Tuh. Mereka tidak malu. Tidak saling menyalahkan, dia diajak kemana-mana, diajari.
1: Nah, itu yang penting.
0: Iya.
1: Terkadang membuat keluarga menjadi minder.
0: Minder, iya.
1: Malu.
0: Iya.
1: Terus akhirnya, ya dibatasi ruang geraknya.
0: Iya.
1: Nggak pernah diajak ke ruang publik atau
0: ya.
1: Diperkenalkan dengan teman-teman bisnisnya atau koleganya. Ya. Kadang-kadang kan begitu.
0: Iya, bahkan si yang saya sampaikan tadi, si rektor ini ya kurang apa sih rektor itu,
1: iya,
0: akademis,
1: betul,
0: relasi
1: betul.
0: Dan kemampuan juga, tapi mereka tidak malu anak berkebutuhan khusus. Jadi ya itu, kebetulan juga cewek, Down syndrome. Jadi mereka memperkenalkan anaknya yang kondisi Down syndrome dengan segala macam keterbatasannya. Ya ini juga, orangnya juga menerima dengan tangan terbuka, dengan gembira, seperti itu keberadaan mereka itu. Ini yang penting, karena memang kalau fase denial orang tua terlalu lama, akan membuat anak menjadi semakin terkungkung dalam apa ya, dalam kotak yang nggak bisa mereka buka ya, gitu loh.
1: Yang akhirnya dia ngerasa duniaku ya hanya seperti ini.
0: Iya, jadi kalaupun orang tuanya nggak mau membuka, akibatnya sebagai rasa bersalahnya semua dilayani, makan nggak diajari sendiri, ganti baju sampai usia dewasa sampai seperti ini akan menghambat.
1: Yang kemudian jadi nggak mandirian.
0: Iya, padahal mereka punya potensi yang besar, bisa jadi waiters, housekeeping dan sebagainya yang bisa paling tidak dia ada rasa kebanggaan, dia bisa mendapatkan penghasilan dari itu, mungkin mungkin tidak terlalu banyak. Itu yang penting Kak Ayon. Jadi memang ini yang perlu disampaikan, karena memang untuk anak dengan Down syndrome sudah banyak jalurnya,
1: betul.
0: Bisa jadi waiters, olahragawan, penyanyi, mungkin pemain musik, itu bisa.
1: Kalau di Indonesia untuk menjadi vokalis penyanyi kayaknya belum ada,
0: kalau ya,
1: pengamatan saya
0: ya. Nah,
1: mungkin belum muncul sih, mungkin ya,
0: ya. Tapi mereka sudah banyak yang bisa bernyanyi.
1: Bernyanyi itu juga butuh kesadaran dari para musisi juga untuk mengangkat mereka.
0: Iya.
1: Artinya kalau nggak ada Baim, apa sih si Alim ini, anak orang biasa?
0: Iya.
1: Dia hanya, kalaupun dia dulu jadi pramusaji di satu kafe juga nggak terkenal.
0: Iya.
1: Hanya dia pekerja. Tapi ketika ditemukan orang hebat dan kemudian diasah, ternyata dia bisa berakting, bisa berakting, dan kemauan apa yang menjadi kemauan sutradara, bahkan kadang diberi kebebasan dia mengekspresikan kemampuannya masih bisa, meskipun kadang kebablasan. Tapi itulah. Jadi intinya mudah-mudahan di film saya nggak mempromosikan karena ini bukan ranahnya, tapi di film yang mulai rilis kemarin, walaupun mungkin panjenengan tetap bersyukur tidak memiliki putra-putri yang berkebutuhan khusus, tapi layaknya untuk menonton lah. Seenggak-enggaknya kita jadi muncul empati.
0: Ya,
1: apalagi betul. Yang kebetulan punya punya anak, punya keluarga yang penderita kebutuhan khusus, nonton karena bisa membuat apa ya, membangkitkan kesadaran.
0: Ternyata
1: dia bisa jadi emas, kedepun selama ini dia hanya nyusahu, hanya dianggap sampah keluarga misalnya. Tapi kalau di tangan orang yang begitu tadi, asuh, asah, asih, itu akan bisa jadi berlian.
0: Jadi memang kalau untuk tema-tema seperti itu, beberapa film dari luar negeri juga cukup banyak, Kak Ayon, ya, bahkan yang mengatakan autis dan sebagainya, agar masyarakat itu tahu bahwa tidak selamanya mereka-mereka yang berkebutuhan khusus, apakah Down syndrome atau autisme, itu pada spektrum yang berat. Karena mungkin selama ini yang mereka pikirkan adalah, oh, autis itu yang nggak bisa bicara, Down syndrome itu yang harus dibantu kemana-mana. Betul, memang ada, tapi persentasenya tidak. Ya, tidak semuanya seperti itu, Kak Ayon. Tidak semua seperti itu. Jadi memang perlu suatu ini, kadang-kadang pola asuh ini yang menentukan nanti si anak ini akan mengarah kemana. Yang tadinya misalkan Down syndrome-nya itu tidak terlalu berat, tapi mereka terlalu dilayani, menjadi tidak mandiri, akibatnya ya nggak bisa ngapain. Tapi yang berikutnya mungkin sudah dilatih ke sekolah sendiri, kemudian dilatih untuk aktivitas sendiri yang keseharian, yang lain sebagainya. Akhirnya mereka bisa berkembang dengan lebih bagus, paling tidak dari sisi kemandirian bantu dirinya. Itu aja.
1: Karena kedepannya kan ketika dia sudah mandiri tidak akan merepotkan keluarganya. Ya,
0: betul.
1: Tapi sebaliknya ketika ya mungkin kadang-kadang kita juga nggak menyalahin ya, karena mungkin saking sayangnya. Jadi terlalu berlebihan.
0: Ya.
1: Karena ini kan memang perlu, karena kebutuhan khusus ya perlu diperlakukan secara istimewa.
0: Betul.
1: Maunya seperti itu kan.
0: Ya.
1: Nah, sementara di satu sisi juga ada rasa gengsi ketika untuk
0: harus dipertunjukkan ke orang lain.
1: Aku ki pengusaha, aku ki yo misalnya
0: orang terpandang.
1: Nah, kok punya anak yang kayak gini.
0: Ya.
1: Satu lagi sebelum kita closing, ini hampir selesai kan?
0: Ya monggo silakan.
1: Nambah boleh ya?
0: Iya, Bu.
1: Tadi kan anak kebutuhan khusus apapun jenisnya, termasuk Down syndrome, itu kan lebih karena genetik. Nah, selain itu, misalnya nih, saya kan juga perhatian masalah nutrisi ya.
0: Oh, iya. Jadi,
1: misalnya ketika si ibu hamil ini kurang asupan nutrisi, atau mungkin karena apa ya? Itu tadi. Gaya hidupnya dan segala macam bisa menjadikan benih yang tadinya sebelum yang sudah ditiupkan sama Tuhan, tapi lahirnya menjadi seperti itu.
0: Kalau Down syndrome itu biasanya pure karena faktor genetik, Ayon. Ya, jadi tadi kalau misalkan kita berbicara kasus salah seorang rektor perguruan tinggi di Indonesia, kan pasti nutrisinya juga udah bagus ya. Tingkat kesehatannya juga udah cukup baik.
1: Semua udah ada yang gak saya
0: tapi ini seperti itu juga. Ya. Nah, tapi kecuali ada beberapa kasus yang mungkin tidak seperti Down syndrome, Kak Ayon. Misalkan kalau masalah nutrisi ya berpengaruh. Misalkan karena dia karena gangguan perkembangan kayak mikrosefalus, paparan virus ya bisa berpengaruh. Kemudian ibu stres saat hamil. Itu ternyata saat ini disampaikan bisa menimbulkan suatu gangguan tumbuh kembang bagi anak. Nah, jadi memang pada saat ibu mengandung kan sekarang harus kondisi yang yang rileks, yang nyaman, ya. Seperti itu. Jadi memang bisa berpengaruh. Tapi kalau untuk khusus kasus Down syndrome itu memang boleh dari faktor kromosom. Jadi ya, dari faktor
1: genetik.
0: Ya, jadi si ibu membawa faktor resesif, ayah resesif, gabung jadi. Tapi buktinya juga tidak semuanya. Anak pertama mungkin normal, tipikal, yang kedua Down syndrome. Atau mungkin sebaliknya, yang pertama Down syndrome, yang kedua normal. Jadi memang nggak bisa ditentukan. Tapi yang jelas mereka adalah gangguan dari kromosom yang trisomi 21. Jadi makanya karena kromosom nomor 21, semua wajahnya tuh mirip sama dan kebaikan mereka juga.
1: Kalau flashback gitu ya, kalau ditelaah lagi mungkin saudara-saudara yang dulu ada gitu ya.
0: Mungkin bisa seperti itu. Dan mereka kebanyakan karena faktor kromosom, ada beberapa kasus misalkan kelainan kasus jantungnya juga cukup banyak di situ. Nah, sehingga membuat mereka itu perlu perhatian khusus dari sisi situ. Jadi harus dilihat secara holistik, kira-kira anak saya ini, kalaupun Down syndrome, itu masuk spektrum yang mana. Kalau dia masih bisa sekolah, sekolahkan aja sampai semampunya dia. Apakah tingkatan SMP, SMA, nggak apa-apa. Kalau anak saya kira-kira kok sulit ya untuk belajar akademis, baca, tulis, berhitung, kok masih sulit, gitu, udah diupayakan sedemikian rupa. Oke, kita sekarang tarik, kita ajarin untuk mampu latih. Latih apa? Bisa olahraga tadi, bisa di hospitality, di pelayanan publik, bisa di seni, dan sebagainya. Sehingga membuat dia itu bisa berguna. Banyak anak-anak yang berusia Down syndrome, kan ada komunitasnya, kan ada hari Down syndrome sedunia, beberapa bulan yang lalu, waktu hari raya itu, pas hari raya, 21 Maret ya, ya itu hari Down syndrome sedunia, itu akan membuat orang-orang menjadi awareness, menjadi ada rasa, apa ya, ikut merasakan, ikut mengupayakan, agar mereka bisa lebih, bisa mandiri, karena ya. Memang untuk hal seperti ini, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak.
1: Itu seenggak-enggaknya kita jadi ingat artis senior kita Dewi Yul ya.
0: Oh iya.
1: Itu kan semua anaknya kan berkebutuhan khusus.
0: Iya.
1: Tapi ada yang sudah S3.
0: Iya.
1: Di universitas keren lagi kan.
0: Iya. Nah, banyak kayaknya seperti itu. Iya.
1: Ada yang jadi pelukis.
0: Iya.
1: Jadi ternyata itu tadi asasi asuh itu berpengaruh signifikan ya. Banget ya.
0: Tapi memang kalau sudah jelas anaknya berkebutuhan khusus, terus tadi dibiarin aja,
1: nah, ya itu masalahnya.
0: Atau selalu dilayani aja demi menebus rasa bersalah mungkin ya. Ya, jadi apa-apa dituruti, justru akan malah menjerumuskan mereka.
1: Dan sekarang kan sudah kemajuan dari aspek pendidikan
0: ya.
1: Sudah cukup
0: ya, tapi
1: cukup.
0: masih baik juga loh. Jadi kadang-kadang kalau ada kasus berkebutuhan khusus ya, mungkin tidak hanya Down syndrome, kan biasanya anak itu kalau berinteraksi dengan orang lain yang masih baru, yang masih dia baru temui ruangannya, kan muncul penolakannya, menangis dan sebagainya. Itu justru yang resah itu orang tuanya. Jadi merasa anak itu kok nangis ya, kok gini. Padahal itu ada suatu proses transisi dari kehidupan di rumah yang selalu mungkin dia tidak pernah nangis, di rumah yang selalu dia mendapatkan pelayanan secara utuh, di center terapi apa di rumah sakit ataupun di tempat lain, kan dia harus belajar untuk beradaptasi. Ini yang kadang-kadang timbul friksi, timbul gesekan antara proses penatalaksanaan dengan apa yang mereka rasakan di rumah. Jadi di rumah nggak pernah nangis kok, nggak pernah kayak gini, tapi di sini, nah ini kan adalah semacam proses pembelajaran. Kalau hal ini misalkan orang tua akhirnya give up, menyerah, udahlah di rumah aja belajarnya supaya nggak nangis, ya mungkin beberapa saat dia sudah tidak muncul tangisan, tapi untuk kemandiriannya sulit berkembang. Nah, demikian ya. Jadi memang ini yang perlu menjadi perhatian orang tua, bahwa proses tadi kan ada asah, asih, dan asuh. Iya, sekarang tinggal asahnya dulu nih. Asah itu berarti dulu. Kan digosok ya. Betul. Digosok timbul mungkin percikan
1: konkretnya,
0: api.
1: Pak. Konkretnya Pak, biar ya. Yang mungkin.
0: Iya, jadi begini. Jadi
1: di asah itu di digosok ya.
0: Digosok proses terapi.
1: Proses terapi.
0: Iya, kan? Proses terapi, proses pembelajaran. Jadi enggak mungkin
1: kecuali kalau orang tuanya punya skill sendiri lain.
0: Iya. Kalau punya skill lain anak menolak, Pak. Tetap. Jadi saya yakin yang disebutkan Pak Ayon tadi, yang jadi pramusaji itu pasti sudah diasah dengan keras oleh orang tuanya. Diasah mungkin timbul tangisan, mungkin anaknya berontak, mungkin enggak mau dilatih, enggak mau terapi, itu proses asahnya di situ. Kemudian diasuh artinya ya tetap diberikan semacam ini loh, ini nggak boleh, ini loh, ini boleh, kamu nggak boleh kalau marah tuh buang-buang benda.
1: Oh,
0: iya, nggak boleh. Terus dikasihi, oh kamu sudah bagus hari ini, kamu sudah belajar, sudah nggak nangis. Jadi ada balance, ada keseimbangan. Jadi tidak bersifat otoriter. Kalau otoriter itu kan anaknya jadi tidur takut, Kak Ayon, takut mau melakukan dengan terpaksa. Tapi kalau kita otoritatif, jadi kita buka ruang. Oh, kamu hari ini lagi nggak mood ya? Kenapa? Mungkin karena cuacanya panas, kamu lagi sakit dan sebagainya. Itu masih bisa diakomodir. Tapi tetap harus ada suatu effort, suatu upaya agar dia itu mengalami proses di asah, asih, dan asuh. Jadi makanya nanti dia baru bisa ketahui anak ini sampai mana kemampuannya. Oh, bisa anak ini bisa sekolah deh. sampai SMP nggak apa-apa lah, yang penting bisa baca tulis berhitung, bisa tahu uang, bisa belanja, bisa mau ke sekolah sendiri, bisa beribadah sendiri, sudah. Besok kita fokus ke aspek kemandirian, apakah mungkin menyanyi, jadi hospitality tadi, kemandirian untuk melayani publik dan sebagainya, gitu Ayan.
1: Jadi memang ketika asa asi asu ini mungkin memang dua kali kerja ya kalau untuk anak-anak yang kebutuhan khusus.
0: Lebih kali ya, tiga kali.
1: Tapi belum tentu ketika anak-anak normal juga dengan konsep asa asih asuh kemudian dia jadi mandiri juga belum tentu.
0: Betul sekali. Tuh,
1: sementara yang anak kebutuhan khusus tapi orang tuanya luar biasa, tetap fokus dan asa asih konsepnya ini benar-benar ditegakkan ya, bisa jadi lebih mandiri dan bisa bermasa depan, ya kan? Ya,
0: karena dia kalau sudah menekuni suatu hal, apakah mungkin di bidang olahraga mereka lebih intens.
1: Lebih intens. Dan memang tipe-tipe loyal, tipe-tipe setia.
0: Iya, iya. Jadi nggak ada niat untuk fitrahit pengberkianat itu nggak ada.
1: Pak Amir, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih semua.
0: Sama-sama, Ngayon. Iya.
1: Kemudian di dua pekan yang akan datang, kita akan
0: insya Allah,
1: sama-sama ngobrol dengan topik-topik yang lebih menarik lagi.
0: Terima kasih, Kak Ayon.

0: Hai kerabat Moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!
1: Power Gang Winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut. Plus, Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tisa.
5: I call you later, bye.
4: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
5: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
4: Sama-sama.
5: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Cipta dan

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: mitos atau ke fakta?
1: Naik haji hanya untuk orang kaya. Itu mitos. Faktanya, haji memang membutuhkan biaya. Tetapi banyak orang yang berangkat dari hasil menabung sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Yang penting niat, usaha, dan kemampuan.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2

Selamat siang, saya buat Nenek. Baru saja gabung di 107,2 Merata FM Gallery dan sampai 2 siang barengan saya. Dan tadi spesial ya, goyangan yang barangkali bikin semangat Anda untuk tetap terus fokus pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Karena ketika kita fokus, itu akan sangat membantu signifikan buat kita akan tetap terus bertahan meskipun terkadang-kadang berat, lelah dan segala macam. Apalagi ketika apa yang kita kerjakan bagian dari ibadah, waduh indah banget ya, capeknya akan hilang ya, mau kosong ya, capek tetap capek lah. Dan mudah-mudahan dengan goyangan-goyangan saya sensasi saya senggol sana senggol sini di galeri dangdut nggak nyala bisa bikin hiburan ya nggak sih. Mudah-mudahan masih lah ada yang bisa terhibur ya. Sementara sekarang sudah 16 menit dari 11 siang. Waktu saya masih banyak banget yang mau request juga. Nggak boleh. Oke, selamat berniaga buat yang memang kondisi 5 tahun belakangan ini. Bisa juga karena pengaruh belanja online ya. Nah, ini ada Mbak Jum sama Mbak Yani yang ada di pasar besar. Tetap fokus dan tetap optimis, itu harus ya. Ya, semuanya akan menjadi baik-baik saja. Apalagi sekarang kan Mbak Yani juga sudah mulai belajar jualan online juga kan. Walaupun tetap posisinya ada di pasar besar kan bisa. Jadi jangan harus kemudian menyalahkan begitu maraknya toko-toko online.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 3, 2, 1, aku FIFA. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
2: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, ticus. Huh? Tuh,

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Jus Bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya Bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: sederhana dalam nikmat. Seseorang yang diberikan harta atau ketampanan, juga pakaian dan ilmu, kemudian dia tidak tawadu atau sederhana atau rendah hati, maka nikmat-nikmat tersebut akan berubah menjadi malapetaka baginya pada hari kiamat. Khotadoh rahimahullah at-tawadu wal khumul 119.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

dari kawasan Serayu Barat Kota Madiun, cek awal galeri dangdut di kesempatan Selasa 12 Mei 2026. Di belakang suara saya masih goyang tipis-tipis, ada kelompok yang mengusung tembang-tembang dangdut jadul dengan konsep musik yang juga jadul. Ada Orkes Melayu Lorenza yang beberapa tahun lalu sempat mewarnai belantika musik dangdut ya, dan bahkan akhirnya banyak orang yang menyukainya, termasuk generasi-generasi yang sekarang, Gen Z dan segala macam. Padahal konsep musiknya tuh ya musik-musik yang dangdut klasik yang jadul banget, yang instrumennya masih sangat simpel, hanya ketipung, kemudian bahkan seolah-olah kayak organ tunggal gitu di tanggapan-tanggapan, tapi sempat berjaya. Sayangnya mereka kurang konsisten ya, sehingga sekarang jarang live di media sosial, dan juga tanggapannya gak begitu, gak tahu lah kenapa, mungkin kurang produktif aja sih. Karena ketika kita menjaga popularitas itu gak mudah, kita harus konsisten, kita harus teratur, terukur, terus aja berproduksi, itu mesti salah satunya. Oke, sensasi senggol sana, saya nyenggol sini, saya pengen nyenggol Mbak Ita, jangan bohong, Mbak.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
8: Hai, sorry ya nunggu lama.
7: Hai Tisa, gak apa-apa.
8: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
7: Tisa,
8: I call you later, bye.
7: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
8: Hai, apa kabar?
7: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
8: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
7: Sama-sama.
8: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
7: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
9: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sekelas minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 3, 2, 1, aku FIFA. 3, 2, 1. Panjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
2: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya. 3, 2, 1, Aquaviva. 3, 2, 1.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Masih tersisa 15 menit ke depan, saya bikin sensasi ya, senggol sana, senggol sini. Tapi kayaknya siang hari ini yang saya senggol gak terlalu banyak ya. Oke, buat Rara yang suka banget sama Avan, bukan suka tembangnya tapi suka tongkrongannya. Cilah ke Avan-Avan. Jangan dikira saya Avan gak tahu, tapi saya gak nge-fan ya. Ya udah, kepalsuan single yang paling baru dari Avan, salah satu jebolan DA ya. Saya disebutin dari TV mah, tapi ya bener, gak masalah juga sih. Oke, jangan lupa yang kemarin harus segera dibeli ya. Dan yang barangkali saking sibuknya kewajiban sholat duhur belum dilaksanakan, gak usah ini aja, gak usah sungkan-sungkan, tinggalin saya dulu ya. Masih ada sisa waktu nanti buat kita sama-sama goyang. Yang belum santap siang, silahkan sempatkan. Karena bagaimanapun kalau sejak pagi beraktivitas, butuh asupan energi biar nanti kerjanya bisa sampai kelar gitu ya. Oke, terima kasih semuanya.

News 107,2 Morata FM. Kerabat Moderato, Luis Capaldi kembali menghadirkan karya terbaru lewat lagu Stay Love yang pertama kali dia bawakan saat konser sold out di Madison Square Garden pada 16 April lalu. Lagu ini kemudian resmi dirilis sebagai tambahan kelima dalam EP Survive, melengkapi deretan track seperti Survive, Something in the Heavens, Almost, and The Day That I Die. Diproduksi oleh The Monsters and Strangers bersama Michael Pollack, Stay Love hadir sebagai balada sederhana yang menonjolkan kekuatan vokal emosional penyanyi asal Skotlandia tersebut. Lagu ini juga sempat menjadi bahan perbincangan setelah muncul sebagai mystery vinyl di sejumlah toko rekaman di Inggris dan Amerika Serikat. Dengan vokal yang sengaja disamarkan, banyak penggemar yang menduga lagu tersebut milik Luis, dan kini spekulasi itu akhirnya terjawab. Baiklah music lovers, tanpa menunggu lama, let's feel the beat of this single. Versi lengkapnya tersedia dalam Espresso hanya di 107,2 Moderato FM.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hai kerabat Moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas.
1: Power geng, push.
2: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena cokodring
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Cokodring
4: my food booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breath Zap, usir bakteri bau mulut. Plus, Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tisa,
6: I call you later, bye.
5: First date gagal total, tapi selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
6: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
5: Sama-sama.
6: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

0: andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

lagi Anda akan menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: sederhana dalam nikmat. Seseorang yang diberikan harta atau ketampanan, juga pakaian dan ilmu, kemudian dia tidak tawadu atau sederhana atau rendah hati, maka nikmat-nikmat tersebut akan berubah menjadi malapetaka baginya pada hari kiamat. Khotadoh rahimahullah at-tawadu wal-khumul 119.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sagittarius 107,2 Monreto FM. Kerabat moderato, Luis Capaldi kembali menghadirkan karya terbaru lewat lagu Stay Love yang pertama kali dia bawakan saat konser sold out di Madison Square Garden pada 16 April lalu. Lagu ini kemudian resmi dirilis sebagai tambahan kelima dalam EP Survive, melengkapi deretan track seperti Survive, Something in the Heavens, Almost, and The Day That I Die. Diproduksi oleh The Monsters and Strangers bersama Michael Pollack, Stay Love hadir sebagai balada sederhana yang menonjolkan kekuatan vokal emosional penyanyi asal Skotlandia tersebut. Lagu ini juga sempat menjadi bahan perbincangan setelah muncul sebagai mystery vinyl di sejumlah toko rekaman di Inggris dan Amerika Serikat. Dengan vokal yang sengaja disamarkan, banyak penggemar yang menduga lagu tersebut milik Luis, dan kini spekulasi itu akhirnya terjawab. Baiklah music lovers, tanpa menunggu lama, let's feel the beat of this single. Versi lengkapnya tersedia dalam Espresso hanya di 107,2 Moderato FM. It can be cruel sometimes. It's the perfect crime.

0: 모두 다
1: Welcome to podcast Happy Cloveria dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Power Gig Push.
2: Jangan, ayo dong. Ya, WiFi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
6: Mau.
7: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
7: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
7: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood feels good.
7: Choco drink
8: my mood booster.
7: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
2: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum.
9: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai, kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

0: Sekelas minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya.

0: mitos atau ke fakta?
1: Naik haji hanya untuk orang kaya. Itu mitos. Faktanya, haji memang membutuhkan biaya. Tetapi banyak orang yang berangkat dari hasil menabung sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Yang penting niat, usaha, dan kemampuan.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. 3, 2, 1, aku FIFA. 3, 2, 1.
5: Panjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
6: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aku Viva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aku Viva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aku Viva sebanyak-banyaknya ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: sana dalam nikmat. Seseorang yang diberikan harta atau ketampanan, juga pakaian dan ilmu, kemudian dia tidak tawaduk atau sederhana atau rendah hati, maka nikmat-nikmat tersebut akan berubah menjadi malapetaka baginya pada hari kiamat. Khotadoh rahimahullah At-Tawadu wal-Khumul 119.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai, kerabat moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!

Moderatorban dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, musim hujan belakangan mulai melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan beberapa disertai dengan angin kencang hingga menimbulkan banjir. Cara menjaga kesehatan selama musim hujan sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Hal terpenting adalah memastikan untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan menghindari faktor-faktor yang bisa mendatangkan penyakit. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips agar tetap sehat selama musim hujan yang bisa Anda lakukan. Hindari jajanan pinggir jalan. Saat musim hujan, sebaiknya menghindari membeli makanan atau minuman yang dijajakan di kaki lima. Pasalnya, jajanan tersebut rentan terpapar virus dan bakteri yang berkembang biak dengan lebih cepat saat musim hujan.

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Suntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mitos atau ke fakta?
1: Naik haji hanya untuk orang kaya. Itu mitos. Faktanya, haji memang membutuhkan biaya. Tetapi banyak orang yang berangkat dari hasil menabung sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Yang penting niat, usaha, dan kemampuan.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2

HE. HE, HE. Pinter.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, "SMA kelas berapa sekarang?" Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

Mboten sonteripun Kang Jo Klutuk nggih, masih adine Jo Klitik. Nah. Jo kabeh. Jo Lino, Jo Gelo, Jo Rono, Jo Rene gitu. Jo maju, Jo mundur. Jo sakit tembung ojo nggih, jangan. Adalah suatu peringatan supaya kita tidak melakukan sesuatu hal yang itu bisa menyebabkan kita menyesal atau kita merugi setelahnya. Loh, aja rono. Ning kono ana perkara sing engko awakmu mesti rugi umpamine ngoten, nggih. Aja rono mari ganggu gawe. Aja. Saking tembung jarwa dosa aja. Akronim aja. Jo niku aja. Senes aja. Ning nek Jawa, wah niki aja. Jawa diwalek waja. Waja kudu landhep, landhep pikire, landhep atine, landhep ilmune, landhep unggah-ungguh tata krama. Niku kudu mangkaten. Kudu manjing kajiwa kasarira dumateng seranduring onggo. Walah kok tekan kono bareng. Wonten ing kula panjenengan sami ngoten nggih. Ngoten wong Jawa niku waja, terus wajane ora oleh ketul, kudu landhep. Wah, pramila rumben enten namine mbah landhep jodo lan tepo. Nek ngiris landhep sir tepone langsung set. Perang bungkus mbah landhep. Ngene kula enten namine mbah landhep jodo lan tepo. Landep betul kok landep omongannya buat tenaminya betul yang ngerumin kan gampil tuh jenak nih apa laring itu nih gua lah landep pacul ikra gitu oke gampil sama Jawa nih ngajeng itu jenenge tumpu tulus ngajeng nama meleh yang jenenge wagi pon ada sing jenenge napa legi enten pasaran dino niku dinge jeneng tiyang nggih wonten jaman rumiyin saniki jenenge ora gelem pamulih jenengane anak sakniki jenenge nggih sing ampuh gitu miturut wong tuane gitu lan sih enten mulai jenenge api-api salsabila koirun nisa gitu ajeng Aisyah Intan Nurani Mukti.

0: sih.
1: Lan kata sangat, gih. Mas Budi, mata semua sangat. Sampun dereng regangan program dalam perih dalam ini timbang kalau lali mungkin jalan protes. Duso nek kula antos lali ngaturin apa yang ngatur panjenengan panjenengan. Denok sakit Divani mas simpatik musik. Oke Mas Budi tenggo tembangi pun. Eje kalau dengan dinten-dinten menika mbok pilih kata sangat berita-berita yang kang miris yang kang damel kula panjenengan ngelus dodo menggalih ngangen-ngangen kok iso yo. Nah, terjadi di dunia pendidikan pesantren wonten pengasuh ingkang melakukan tindakan cabul kepada anak didik atau muridnya lan sak pitunggalanipun critane kathah mulai sing seket santri mulai sing guru ngaji mulai sing nembe enggal niki wau nggih alasannya nikah batin mahari 1.000 beliau ngerti nih jangan menggunakan keilmuan yang tidak benar untuk membenarkan tindakan panjenengan gitu. Ilmu niku nek bener bakal dadi bener, ilmu niku nek salah bakal malah gawe susah. Pinter tapi niku kadang minteri, nggih. Blasok ne, jelomprong ne, seolah-olah ben oleh berkah ilmune, ben oleh berkah kadigdayane, ben oleh barokah. Sakniki kok. Nek jaman semonten, carane ora ngono. Tiang jaman semonten iki mondok ne lare wis tak pasrahke sing kula wentah gurune nggih. Tenan leh ngajari kok ngajari dalam hal yang sifatnya niku perkawis-perkawis sing damel kapitunan boten diajari mandiri tenan. Yo nggih. Leres niki. Kados dene suku Sparta nggih. Tunggu cerita luar. Oh, kowe mboten sah cerita luar. Cerita namawan Sabrang. Sabrang niku putrane Cak Nun. Mesthi ceritane saking Mas Sabrang dhewe. Mas Sabrang niku nalika semanten atos ditereneng bandara kon lunga ning Kanada ning kono ora disangoni ning kono kudu iso urip mandiri survival. Nah. Ceritane Sparta pripun menes? Ceritane Sparta bocah cilik niku suku Aguge niku wis dicul ning alas kudu iso bertahan hidup piye carane? Tujuane napa? Ben bocah niku iso mandiri tidak tergantung pada orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Tapi nek gede ge luar biasa didikan ini tadi. Nggih. Sami mawon jenenge wong omah-omah sebagai seorang kepala keluarga itu bukunya metode atau cara sendiri untuk bisa menjadikan putra-putrinya menjadi putra-putri yang mandiri. Mboten lek kados Dokter Tita keras pada anak. Tujuannya nanti kalau sudah dewasa baru paham, yo bapak kumpin ngajari kok ngene, ternyata tujuannya kok ngene. Nggih. Klorin ke semanten ugi cilik niku wis diajari mandiri le sekolah turagat yo tak tukok nih pedus penono kena turagat sekolah siap wis tak kendauh bopo wah kuloy masa yang ngono mas deh gak percaya ini pemain yang sepak klub pun bertanya sedaya tekok sopo gitu mbah klub pun bertanya sedaya apa nih tengok tangga kulo, nah tangga rambut dina roho mungkin sosok gua kulo ngarang cerita lagi ngoten jawabannya lah mas mungkin ngarang cerita yorano cah kini oke niku SD itu mencari SMP SMP pun ngingu sapi wah mentina nimpang kletong lho mangsane cah kini gak nimpang kletong pripun nggih rumiyin kita tewen iku nek garing gak apa-apa kletong jiemek kek pamale udan man la ilaha illallah wah wah mulih cu wis jember gitu jebeber oh gandane parfum kutah versi kletong sapi jan luar biasa iki mengke nek dong pinuju lodang bar sekolah ngoten ngarit le pekane sapi entek lho le mesawa kono golek rumput gajah, ngarit, lansap ngene. Ngoten niku estu. Jadi untuk bertanggung jawab terhadap amanah. Ngoten lho nggih. Tas niki, diklane gajah, dipenakane panas sithik. Aja panas-panas. Nggih. Kadang kau wis duwe mobil antar jemput, wah penak rasane panas. Kali-kali anak niku dijak rekoso. Ben ngerti uang tua bahwasanya tidak ada proses yang instan. Semuanya butuh proses, ora ujug-ujug jaluk ono. Niku sing berbahaya menjadikan anak manja. Di saat orang tua tidak ada, anak tidak bisa hidup mandiri karena ketergantungan pada orang lain, terutama pada orang tuanya. You know what then? Pramila, oleh manjane anak jenenge anak gitu, sing didomo-domo, dikudang-kudang gitu. Digadang-gadang. Jadi menurut saya wong tua iso luwih mulya timbane wong tuane sakniki. Kene jangan memanjakan anak dengan fasilitas yang terlalu berlebihan dan itu sifatnya menjadikan anak tidak berpikir kreatif. Oke. Okay. Soalnya napa nek sakniki diujo bocah akhire niku dadi ngladrah, akhire wong tua akhire mengke susah. Oh alah anakku kok tak penane cek kurang penak. Aku dudu wong tuwa kurang penak piye? Jaluk A B C D E F G H I J K L ngampas set dituruti ning kosok wangsule anak kok kok nggih kerane diujo kala wau. Diajak anak untuk yang namanya golek duit niku koyo ngene carane. Biar dia kan juga merasakan bahwasanya dia akhirnya berpikir ngene, wah aku harus jaluk duit ning wong tuaku. Untuk aku nyambut kayaknya ngene ngesakne, aku tak kudu prihatin, aku udah bisa meminis kewan-kewanku dewe, sangune bapak, sangune ibu tak kelompoknya tak menit ben aku ora boros, ben aku bisa nyisihne, ben bisa kenabung yuk ngeten mungkin jor-joran sangu, jor-joran sangu tidak mendidik anak untuk bisa hidup imat dan mandiri, tak bisa ngelola keuangannya. Duit nompon tak, duit nompon tak. Waduh, ini sumbernya milih terus, nih sumbernya sat. Sumbernya wong tuane ini kalau sing kayak duit maksudnya. Maten ki, nah kata sangat, neng kata sangat ugi wonten oknum-oknum ingkang nyidrani anak. Enten kalau siang ibu-ibu guru do demo keranten tempat pendidikan yang selama ini sudah mereka tempati, yang sudah berjalan hampir sekitar 57 tahun, lembaga tersebut harus digusur paksa untuk relokasi ke tempat yang lain. Sementara pihak sing menggusur tersebut tidak menyediakan tempat, tidak menyediakan kompensasi dan lain sebagainya. Nonton ini loh, dunia pendidikan 57 tahun, 58 tahun loh diusir dari tempatnya sendiri. Cobi di sini bocah-bocah sekolah loh, apa mleh tesih kelompok belajar utawi TK estu nih loh. Kulo kok pripun lan pripun boten ning kala wau nggih panggih rencang saking napa TV lokal beberapa nggih memberitakan bahwasanya kronologi kejadian seperti ini, seperti ini. Media niku kudu netral soalnya. Kula piyambak nggih netral. Ngaturi dumateng panjenengan nggih netral ning mekaten ingkang kahanan sebenarnya bahwasanya kalau misalkan itu terjadi, itu sangat miris dan disayangkan sekali, apalagi terjadi di dunia pendidikan. Bocah niku butuh tempat untuk belajar, untuk bernaung, untuk bisa tuh bertumbuh dan berkembang, apalagi di usia emas. Nggih. Kalau dilihat dari track recordnya sudah sangat berprestasi, sangat itu tahun bertahan, survive perang luar biasa. Gimana? Bocah mbiyen sing cilik tekane teng mriku saniki wis dadi penggede, dadi kapolres Dandim, dados napa? Kepala MBK.

mugi lan sak pitulunganipun. Lan sak pitulunganipun kathah sanget. Pramila mugi-mugi menika dadosaken kauningan dumateng sinten kemawon. Nggih, babagan pendidikan anak itu tidak boleh dicederai, tidak boleh didolimi, karena itu tadi kalau tujuannya baik sebagai tempat sarana untuk tolabil ilmi, nggih, kudune nggih harus dengan cara yang bijak supaya bagaimana proses belajar mengajar tetap berlangsung. Kalau misalkan ada konflik bisa diselesaikan dengan baik-baik dengan jalan musyawarah mufakat. Ada perselisihan tabayun, ada konflik internal personal, diselesaikan. Ego kita harus kita hilangkan demi kemaslahatan kepentingan umat atau orang lain. Kudune kan nggih mboten. Nggih mboten. Bedotane pun viral di media sosial wonten IG, Facebook, TikTok. Sampun nggih. Netizen menika monggo panjenengan saged berkomentar, saged maos, saged punya argumen. Nggih. Memang saat ini tidak baik-baik saja nggih dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Khususnya di Kota Madiun. Nggih. Kalau piyambak nggih ikut menyaksikan proses eksekusi real saged dene niki kula ngendhem ningali jenenge proses eksekusi dari sebuah sengketa, okay. Sengketa tanah dan bangunan. Nah, ini dulu. Sak dereng sampun konstatering. Konstatering adalah langkah terakhir untuk memetakan batas-batas wilayah. Habis itu nanti eksekusi. Eksekusi ini tidak akan berjalan lama setelah konstatering. Okay. Enggak ngerti omongan kula dengan googling mawon. Konstatering adalah sengketa objek pajak, okay. Peninjauan kembali untuk yang terakhir kali sebelum eksekusi. Ada yang namanya amaning itu adalah waktu yang diberikan sebelum eksekusi, okay. Pengajuan dari penggugat pada tergugat pada pengadilan untuk melakukan eksekusi sebelumnya ada amaning, ada waktu sebelum terjadinya eksekusi. Paham mas? Ngkulon derek soalnya. Mboten nggih. Ya semoga Gusti Allah memberikan hidayah pada orang-orang yang sudah berbuat tidak baik, sudah berbuat zalim dan sebagainya. Dan kita berharap bahwasanya Kota Madiun khususnya umumnya negara kita Indonesia tercinta menjadi baldatun thayyibatun warobun ghafur. Gemah ripah loh jinawi. Toto tentrem kertolan arah harjo. Saat awis monggo. Nanti pun suan mas Budi sama nenggo ket kalau bawa monggo. Tipun midang takkan.

0: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak mobilitas tinggi?
1: Seperti kita-kita.
2: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Hai, kerabat Moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat Moderato. Pria berkelas, minum kopi Bintang 5. Kelas!

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

Mari kita akan melatarkan program dan ulang kami sambil sari kalau dan dalam mengikam terakan firman Tuhan kagam kami katusan ibu ini suka tali suka pembisan tamti mohon kanti bintang kasih atur joy joy bicara tepat joy ngaku sore di moderator kali ini ingin sambil kalau salah minilah miya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: gonna bounce back.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
7: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
8: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
7: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: Orang muda belum pantas naik haji. Faktanya, tidak ada batasan harus tua dulu untuk berhaji. Bahkan, jika mampu secara fisik dan finansial sejak muda, itu justru lebih baik.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2

0: 모두 다
1: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting
3: oh.

0: Hai kerabat moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat moderato. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Denfresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tis, Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Trouble's yet to come. One sip, bad for me. One

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.